0: di Jambrida itu akan menambah kapasitas penjaminan kredit Jambrida Jatim. Di aturan OJK itu bisa menjamin sebesar 40 kali. Jadi kalau 100 miliar itu kalau dikali 40 kali maka Jambrida Jatim akan bisa menambah penjaminan kredit sebesar 4 triliun. UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
1: Total jumlah UMKM yang sudah dijamin oleh Jambrida tahun 2025 dan ada tambahan ini kira-kira nanti berapa, Pak?
0: Kalau penjaminannya Jambrida Jatim di tahun 2025, UMKM yang telah mendapatkan memanfaatkan penjaminan kredit itu sebanyak 274.000 UMKM. Jadi tambahannya kalau ditambah dengan 106.000 kan berarti 380 sekian UMKM yang ada di Jawa Timur.
1: Ya, manajemen Jambrida kata Untung juga menyatakan tetap bersyukur atas komitmen Pemprov Jawa Timur meski anggaran yang disetujui belum memenuhi target pengajuan awal 300 miliar. News on the spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mokhtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
1: Moment on this day.

0: Mercury Morning Show. Lugas,
1: informatif, inspiratif.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

9 AM FM Mercury, informatif inspiratif, pukul 7 lewat 15 menit. 7 lewat 15 menit sekarang ini. Kita lanjutkan perjalanan kita, dan catatan informasi selanjutnya ini terkait dengan wacana yang lagi-lagi bermuara dari tulisan Pak Benny Harnan, ya, artikelnya di Harian Kompas soal capres-cawapres harus diusung minimal 3 parpol peserta parpol parlemen. Nah, Golkar sudah berkomentar beberapa hari terakhir ini. Saya sudah kutipkan juga untuk Anda, Pak Sarmuji. Kemudian juru bicara Gerindra juga bilang belum ada pembicaraan sama sekali. Nah, kali ini PDIP. Bagaimana dengan PDIP? Sahabat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan angkat suara soal isu skenario pasangan capres-cawapres hanya bisa diusung oleh 3 partai parlemen. Deddy Sitorus, kepala atau ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP, mengaku belum mendengar wacana itu, tapi dia tidak mau menerka-nerka karena sampai sekarang belum disampaikan secara terbuka, termasuk jika skenario itu disiapkan untuk menjegal PDIP Perjuangan. Kita nggak tahu, susah juga kan kalau mau menebak-nebak yang nggak jelas. Begitu kata Deddy. Tapi Deddy bilang, PDIP Perjuangan sejak awal mengusulkan agar pasangan capres-cawapres tetap diberikan syarat ambang batas, yaitu 25-30% suara sah partai di pemilu sebelumnya. Menurut dia, jumlah itu diperlukan untuk memastikan agar pasangan capres-cawapres tetap lebih dari satu. Ya, isu skenario pembatasan pencalonan pasangan capres-cawapres pertama kali memang dihembuskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman dalam artikel opininya di Harian Kompas 21 Juni yang lalu. Benny dalam opininya menulis, ada skenario pencalonan capres-cawapres harus diusung minimal 3 partai parlemen. Isu ini menjadi perdebatan karena MK sudah memerintahkan ambang batas pencalonan presiden itu dihapus. PD Perjuangan ya mungkin sudah mulai siap-siap ini dan tidak ingin ketinggalan kereta kalau tiba-tiba ternyata isu itu, wacana itu jadi memang benar dibahas di rancangan undang-undang pemilu. Yowis, kita tunggu.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMH Sidoarjo mendorong para dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui sosialisasi beasiswa program doktor atau dosen Indonesia atau BPDDI yang digelar pada Selasa 1 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, Rektor UMH Hidayatullah menegaskan bahwa studi S3 bukan sekedar mengejar gelar akademik, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kontribusi bagi dunia pendidikan serta masyarakat. Sementara itu, Direktur SDM UMH Nurul Azisa menjelaskan bahwa peluang memperoleh beasiswa BPDDI akan semakin besar jika calon penerima mempersiapkan diri sejak awal, mulai dari rekam jejak penelitian, publikasi ilmiah, hingga proposal riset yang kuat dan relevan. Selain sosialisasi beasiswa, peserta juga mendapatkan pembekalan strategi percepatan studi doktor dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMH, Evi Ratnasari Ekawati. Dia menekankan pentingnya memulai penelitian sejak awal perkuliahan dan menjaga konsistensi dalam membaca, menulis, meneliti, serta publikasi ilmiah. Melalui kegiatan ini, UMH berharap semakin banyak dosen yang berhasil meraih gelar doktor, menghasilkan penelitian berkualitas, serta memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia.
0: News on the Spot.
2: This is a heartbreak hotel. This is a heartbreak.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Pukul 7 lewat 48 setengah menit, sahabat Mercury menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026 kemarin. Teman-teman di jajaran Polrestabes Surabaya memberikan kado spesial bagi warga, ya, terutama Anda yang sempat merasa kehilangan kendaraan bermotor. Program yang digelar sebagai kado spesial itu adalah program Basar Pengembalian Barang Bukti Ranmor. Sebanyak 471 unit kendaraan yang sempat terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sekarang ini siap diserahkan kembali kepada pemiliknya secara gratis. Program ini menjadi bagian dari upaya Polrestabes Surabaya untuk memberikan pelayanan maksimal dan transparan kepada masyarakat di hari jadi Polri. Jadi ratusan kendaraan ini sudah melewati proses pendataan dan sekarang menunggu dijemput oleh pemilik sah. Basar pengembalian kendaraan ini sahabat dijadwalkan berlangsung selama dua minggu sampai dengan 14 Juli. Sekarang sudah berlangsung. Itu yang disampaikan melalui Instagram Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan. Kegiatan dipusatkan di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, Gedung Polsek Duku Pakis. Jadi ini untuk kendaraan yang terlibat laka, ya. Maaf saya agak salah tadi mengakses. Jadi bukan untuk kendaraan-kendaraan curian, ranmor. Tapi kok namanya ranmor ya, barang bukti ranmor. Oh ya, ranmor kan kendaraan bermotor ya, bukan ada curnya, pencurian. Ya. Nah, Anda yang ingin mengambil kendaraan Anda, mesti bawa surat mediasi atau putusan pengadilan. Kemudian bawa BPKB asli atau surat keterangan dari leasing kalau ranmornya, kendaraan bermotornya masih kredit. Dan KTP asli pengambil kendaraan. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan periode 2 minggu ini semaksimal mungkin, karena setelah 14 Juli, para petugas perbantuan yang dikerahkan khusus untuk mengawal jalannya bazar akan kembali ke satuan masing-masing untuk menjalankan tugas rutin. Meski demikian, Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa pelayanan pengembalian barang bukti tetap dilayani seperti hari-hari biasa. Namun prosesnya tidak lagi dalam format bazar yang memiliki tim percepatan khusus, sehingga prosedur akan kembali mengikuti mekanisme operasional rutin di kantor unit Laka Lantas. Anda disarankan untuk mengecek terlebih dahulu apakah kendaraan Anda masuk dalam daftar 471 unit itu, ya, melalui tautan resmi linktr.ee/polrestabes-sby atau memantau akun Instagramnya Komandan Lutfi aja, @lutfi.daily, ya, LUTHFIE.DAILY. Dan juga Anda bisa mengakses @surabayapolice1.official, ya.
3: Mungkinkah

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi.

unggulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot. Pemerintah mulai menerapkan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun kebijakan ini mendapatkan catatan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap. Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rahmatika Ardianto, meminta pemerintah mengkaji lebih dalam penggunaan B50 pada kapal penyeberangan. Menurutnya, karakter operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat karena harus beroperasi terus-menerus di tengah arus, gelombang, dan cuaca yang dinamis. Gapasdap mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan penggunaan B50 berpotensi menurunkan performa mesin serta meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, biodiesel juga dinilai lebih rentan mengalami degradasi selama penyimpanan dan dapat memicu terbentuknya sludge yang berisiko menyumbat filter bahan bakar. Rahmatika mengingatkan, jika suplai bahan bakar ke mesin terganggu, tenaga kapal bisa melemah, bahkan mesin dapat berhenti operasi. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama saat kapal berada di perairan padat, berarus kuat, atau ketika akan sandar di dermaga. Selain aspek keselamatan, Gapasdap juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional akibat konsumsi BBM yang lebih besar dan meningkatnya kebutuhan perawatan kapal. Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah mengevaluasi penerapan B50 pada sektor penyeberangan serta mempertimbangkan penyesuaian tarif agar layanan tetap berjalan aman dan berkelanjutan. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Moment on this day.
4: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mokhtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
3: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sudah 8 lewat 22 menit. Sebagian dari Anda barangkali sudah sampai di kantor beberapa waktu lalu. Selamat memulai aktivitas rutin Anda. Mudah-mudahan hari yang kedua di bulan Juli ini adalah hari terbaik untuk segala rencana-rencana aktivitas yang sudah Anda susun untuk Anda kerjakan ya. Saya masih akan terus menemani Anda yang masih bisa bersama Mercury Morning Show karena sekarang baru 8 lewat 22 menit. Masih ada 1 jam dan 30 sekian menit. Saya membersamai Anda untuk perjalanan ini sampai jelang pukul 10 nanti. Ya, mari kita buka catatan-catatan informasi yang lain untuk menemani segala aktivitas Anda di hari ini, sahabat. Kita buka catatan informasi terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kepolisian negara Republik Indonesia berhasil mempertahankan capaian nihil terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Kutipan pernyataan itu disampaikan dalam pidato Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Jawa Barat hari Rabu kemarin. Ya, Prabowo mengatakan bahwa terorisme merupakan salah satu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Bersama dengan terorisme, Prabowo mengatakan bahaya lainnya adalah narkoba, judi online, bahkan juga korupsi. Ia mengatakan ancaman-ancaman itu merupakan bahaya besar bagi kelangsungan bangsa. Prabowo pun mengapresiasi keberhasilan polisi bersama lembaga-lembaga lain untuk terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika bersama dengan Komdigi memberantas judi online, dan semua itu adalah capaian Polri yang harus diapresiasi. Tapi dia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak cepat puas, tantangan hari demi hari juga makin besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan, dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, ini tentunya untuk teman-teman kepolisian yang sedang berulang tahun kemarin ya, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Setujukah Anda?

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Memasuki usia ke-80 Polri, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Andi Wirasadi meminta Polri untuk terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apalagi sesuai konstitusi, Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. HUT ke-80 ini, kata Andi Wirasadi, harus menjadi momentum jajaran kepolisian untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, melayani masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Menurut Andi, kondisi Polri saat ini sudah on the track. Terbukti beberapa kasus kriminal berhasil diungkap pihak kepolisian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin positif dari waktu ke waktu. Apalagi kerja-kerja jajaran kepolisian, lanjut Andi, juga menunjukkan profesionalisme dan benar-benar memberikan kepuasan pada masyarakat. Misal langkah proaktif jajaran pimpinan kepolisian seperti Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfil Sulistiawan yang begitu dekat dengan masyarakat dalam medsosnya. Polisi Purnomo di Lamongan dengan program menampung orang-orang berkebutuhan khusus, belum lagi keberhasilan mengungkap kasus kriminalitas di Jawa Timur di beberapa daerah, semakin membuktikan Polri dekat dan mengayomi masyarakat. Ditambah lagi, kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini, hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Dan ini ada kenaikan bila dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 76,2%. Di saat yang sama, citra kelembagaan Polri juga mengalami kenaikan 64,4% menjadi 71,5%. Sehingga dirinya berharap Polri bukan menjadi alat kekuasaan politik, tetapi sebagai alat negara yang profesional, mandiri, dan berpihak pada rakyat. Terakhir, Andi berharap ke depan Polri semakin memperkuat posisinya sebagai mitra masyarakat dalam menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan yang menjadi pondasi pembangunan menuju Indonesia emas.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976 Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000 penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mokhtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
1: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah?

8 lewat 58 menit sekarang ini. Sahabat Merkuri, di musim libur sekolah seperti sekarang ini tentu menjadi panen-panennya teman-teman di PT KAI Daops 8 ya. Atau secara umum PT KAI dan juga moda-moda transportasi yang lain. Kalau di wilayah Daop 8 sendiri sahabat, 400 ribu lebih orang ini memilih bepergian naik kereta api selama momen libur lebaran. Itulah catatan data yang ada untuk perjalanan berangkat maupun tiba di stasiun wilayah Daops 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daops 8 Mahendro Trang Bawono mengatakan, sampai dengan 30 Juni, 418.431 orang pelanggan menggunakan layanan kereta api. 210.000 diantaranya berangkat dan 207.000 tiba di stasiun-stasiun yang ada di wilayah Daops 8. Sementara kalau untuk periode hari biasa, tanggal 8 sampai 16 itu, ya angka penumpangnya hanya 333. Kalau liburan jadi 418. Itu data-data yang ada. Dan momen libur sekolah selalu diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Kereta api pun menjadi pilihan utama karena mampu memberikan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu. Ya, apalagi kalau bawaannya lumayan banyak, kemudian banyak anak-anak kecilnya, mungkin kereta api yang paling familiar kalau menurut saya ya. Serta terhubung juga dengan berbagai destinasi kota yang lebih banyak. Karena itu peningkatan volume ini sekaligus juga dijadikan motivasi, kata Pak Manajer Humas KAI Daops 8 bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Program diskon transportasi 30%. Sampai sekarang ini tercatat sudah terjual 153.000 sampai dengan untuk periode perjalanan sampai dengan 5 Juli. Jadi masyarakat juga cukup antusias pada program diskon ya. Dan ini sekaligus juga kata Pak Manajer Humas, kebijakan tarif yang lebih terjangkau mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi publik, khususnya kereta api selama masa liburan. Ya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: News on the spot. Di usia ke-80, seluruh anggota kepolisian harus terus berupaya menjadi pelayan masyarakat yang baik. Hal ini dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani di sela menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara Polri tahun 2026. Dalam upacara yang berlangsung di Pusat Latihan Brimob Polri Cikes Bogor yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Puan mengucapkan selamat memperingati hari jadi bagi seluruh anggota Polri. Ketua DPR RI ini mengatakan Polri harus tetap membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat. Maka Hari Bayangkara 2026 ini, kata Puan, harus menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus melayani masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi semata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang ditangkap. Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi warga negara. Puan juga menilai penguatan profesionalisme Polri perlu diikuti dengan peningkatan sistem akuntabilitas publik, sebab kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi penegak hukum tersebut. Puan pun berharap Polri semakin memperkuat posisinya sebagai institusi negara yang mampu menjaga stabilitas nasional pada usianya yang ke-80. Puan juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang bekerja dengan penuh dedikasi, termasuk anggota polisi yang ditugaskan di daerah rawan, baik di dalam maupun di luar negeri.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk

0: 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
7: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

96 Mercury, informatif inspiratif pukul 9:36 sekarang ini, sahabat Mercury, pukul 9:36 ya. Itu artinya saya masih punya waktu untuk membersamai Anda di perjalanan Mercury Morning Show untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggalnya 2 Juli 2026, itu sekitar 24 menit ke depan ya. Untuk saya juga ingin menyapa Anda yang sedang berkendara di ruas-ruas arteri maupun tol sekarang-sekarang ini, sahabat Mercury, hati-hati di jalan ya. Tidak ada alasan untuk Anda memacu kendaraan sekencang-kencangnya, apalagi kalau di tol, dan situasi pagi ini kebetulan lalu lintasnya tidak terlalu padat, dan kemudian Anda tergiur untuk memacu mobil Anda di kecepatan tertingginya, itu tidak dibenarkan juga. Hanya untuk mengantisipasi kalau-kalau ada hal-hal yang tidak Anda inginkan mendadak terjadi di depan Anda. Ya, begitu juga kalau Anda sedang berkendara di ruas arteri dan sekarang ini kondisinya menjadi lebih padat dibanding jam-jam yang lain, Anda juga harus lebih bersabar untuk bisa apa ya, mengikuti, menikmati ritme lalu lintas yang ada di pagi hari ini. Karena itu sangat, saya percaya itu sangat mempengaruhi apa namanya, psikologis kita ya. Bayangkan kalau kita berkendara dengan tidak menikmati itu, rasa capek akan lebih cepat terasa dibandingkan kalau misalnya ya kita apa, berkendara sambil menikmati suasana yang ada. Macet ya dinikmati macetnya ya, kalau misalnya lancar ya dinikmati, tapi nggak boleh ngebut-ngebut, tadi itu yang sudah saya bilang begitu ya. Jadi semuanya bisa seiring sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang harus Anda kerjakan di panjang hari ini. Baik, kita akan buka catatan informasi, sahabat Mercury. Ini terkait dengan peringatan ini ya, HUT Bhayangkara ke-80 1 Juli 2026 yang temanya itu adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Saya mengutip teman-teman Kompas untuk sebuah artikel yang ditulis oleh Werda Chandra Trilaksita, peserta disertasi pada program doktor administrasi publik Universitas Diponegoro Semarang ya. Tema ini, kata Pak Werda, sangat sederhana, namun sesungguhnya memuat makna dan usaha yang sangat besar. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Rakyat harus bisa merasa ringan ketika mengurus laporan, rakyat harus merasa dilindungi ketika mencari keadilan, bukan sebaliknya. Dari pagi hingar-bingar perayaan HUT Bhayangkara digelar di depan Mako Polda Bali, tempat tinggal saya, kata Pak Werda. Dari sana, saya mengambil hikmah citra muram Polri hanyalah etalase oknum, bukan cermin seluruh anggota Polri. Masih jauh lebih banyak anggota Polri yang lebih baik daripada oknum. Dan masyarakat tentu sangat berharap di usia yang ke-80 tahun ini, Polri kemudian menjadi lebih mengayomi. Ada Kompolnas,
Kalau Kompolnas hanya kuat dalam memberi masukan tetapi lemah dalam memastikan perubahan, maka pengawasan eksternal tetap bergantung pada niat baik Presiden, Kapolri, dan mekanisme internal. Ya, wajah Polri yang paling sering ditemui masyarakat bukan hanya jenderal di Mabes Polri, tapi petugas di kantor-kantor polisi paling bawah. Polri yang tidak menjadi alat kekuasaan, Polri yang tidak bermain di wilayah ilegal, Polri yang berani diawasi, itu adalah harapan-harapan masyarakat. Intinya seperti itu. Ya, ini adalah satu dari sekian banyak harapan agar makin berumur, jajaran kepolisian kita juga makin arif bijaksana, makin profesional, makin presisi, kata Pak Kapolri.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Besok kita ketemu lagi di hari Jumat di jam dan acara yang sama. Semoga hari ini menjadi hari keberuntungan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jarod, stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976 Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000 penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mokhtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemerintah akan mengkategorikan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Dengan status itu, para driver berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada para pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan status itu, para pengemudi ojol juga akan memperoleh berbagai insentif perpajakan. Menurut Maman, mayoritas pendapatan driver ojol masih berada di bawah 500 juta per tahun, sehingga tidak dikenakan pajak atau tarif pajaknya 0%. Selain insentif pajak, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program pemberdayaan bagi para pengemudi ojol. Program itu mencakup akses pembiayaan, termasuk KUR, peningkatan kapasitas usaha, hingga pelatihan.
0: Mercury News.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News. Sahabat, Kementerian Pertahanan menjelaskan alasan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sempat diberi pelatihan dasar militer adalah ada nilai-nilai yang sangat baik untuk membentuk karakter para calon pengelola Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan, pembinaan karakter melalui Lembaga Pendidikan TNI bukan hal baru. Menurut Doni, banyak kementerian hingga perusahaan swasta yang mengirim pegawainya ke Pusat Pendidikan TNI atau Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kini Kementerian Pertahanan telah merevisi konsep pelatihan usai adanya 5 peserta meninggal dunia. Kegiatan itu tidak lagi menekankan sebagai latihan dasar militer, tapi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.
1: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun.

0: Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
0: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976 Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000 penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mokhtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Sahabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, dalam periode 1 bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan 3 platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut. Menurut Bimo, penunjukan 4 marketplace pemungut pajak pedagang online sudah melalui pertimbangan Dirjen Jenderal Pajak, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.
0: Mercury News.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: Beberapa langkah telah disiapkan PT Jamkrida Jawa Timur menyambut rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menambah modal PT Jamkrida 100 miliar. Yang juga telah mendapat lampu hijau dari Komisi C DPRD Jawa Timur yang juga akan menyetujui besaran modal tersebut. Direktur PT Jamkrida Untung Heri Sukaryanto mengatakan beberapa ekspansi sudah disiapkan untuk meningkatkan performance Jamkrida dengan tambahan modal tersebut. Beberapa langkah diantaranya akan meningkatkan rasio penjaminan di sektor pertanian, perdagangan jasa, perkebunan, dan industri dan pengelolaan yang selama ini sudah dilakukan akan dilakukan peningkatan. Menurut Untung, saat dikonfirmasi, usai menjadi pembicara di diskusi publik sinergi BUMD Jawa Timur jelang penyertaan modal PT Jamkrida Jawa Timur yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, mengatakan
2: tambahan penyertaan modal 100 miliar di Jamkrida itu akan menambah kapasitas penjaminan kredit Jamkrida Jatim. Di aturan OJK itu bisa menjamin sebesar 40 kali. Jadi kalau 100 miliar itu kalau dikali 40 kali, maka Jamkrida Jatim akan bisa menambah penjaminan kredit sebesar 4 triliun. UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta, itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
1: Total jumlah UMKM yang sudah dijamin oleh Jamkrida tahun 2025 dan ada tambahan ini kira-kira nanti berapa, Pak?
2: Kalau penjaminannya Jamkrida Jatim di tahun 2025, UMKM yang telah mendapatkan memanfaatkan penjaminan kredit itu sebanyak 274.000 UMKM. Jadi tambahannya kalau ditambah dengan 106.000 kan berarti ya 380 sekian UMKM yang ada di Jawa Timur.
1: Ya, manajemen Jamkrida kata Untung juga menyatakan tetap bersyukur atas komitmen Pemprov Jawa Timur meski anggaran yang disetujui belum memenuhi target pengajuan awal 300 miliar. News on the spot.

0: tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, memastikan sampai saat ini belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa. Namun demikian, semua perwakilan di Eropa membuka hotline dan juga menyampaikan kepada para WNI untuk waspada dan melakukan langkah-langkah agar tidak terlalu terdampak dengan kondisi panas ekstrim. Sahabat, gelombang panas yang melanda Eropa pada awal musim panas tahun ini mendorong suhu udara ke rekor tertinggi di sejumlah negara. Kondisi itu menyebabkan meningkatnya jumlah warga yang jatuh sakit serta memicu lonjakan angka kematian.
0: Mercury News.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubis, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: lives on the spot.
1: Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMH Sidoarjo mendorong para dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui sosialisasi beasiswa program doktor atau dosen Indonesia atau BPDDI yang digelar pada Selasa 1 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, Rektor UMH Hidayatullah menegaskan bahwa studi S3 bukan sekedar mengejar gelar akademik, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kontribusi bagi dunia pendidikan serta masyarakat. Sementara itu, Direktur SDM UMH, Nurul Azisa menjelaskan bahwa peluang memperoleh beasiswa BPDDI akan semakin besar jika calon penerima mempersiapkan diri sejak awal, mulai dari rekam jejak penelitian, publikasi ilmiah, hingga proposal riset yang kuat dan relevan. Selain sosialisasi beasiswa, peserta juga mendapatkan pembekalan strategi percepatan studi doktor dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMH, Evi Ratnasari Ekawati. Dia menekankan pentingnya memulai penelitian sejak awal perkuliahan dan menjaga konsistensi dalam membaca, menulis, meneliti, serta publikasi ilmiah. Melalui kegiatan ini, UMH berharap semakin banyak dosen yang berhasil meraih gelar doktor, menghasilkan penelitian berkualitas, serta memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkur.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Perjalanan lintas kota di Kamis 2 Juli 2026 ini hadir kembali menemani Anda ya. Bersama dengan saya Antel Lestari, sahabat yang akan menemani Anda dengan beragam informasi. Jangan tetap stay tune di 96 FM Merkuri.

0: Mercury News.
1: Sahabat, pemerintah Malaysia akan mulai menerapkan sistem kerja hibrida sebagai standar baru bagi pegawai negeri sipil ASN setempat mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan itu memungkinkan ASN Malaysia yang memenuhi syarat bekerja dari jarak jauh hingga 2 hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan fleksibilitas kerja tanpa mengganggu pelayanan publik. Departemen Layanan Publik Malaysia menyatakan pengaturan Hybrid Working Day telah disetujui Kabinet dan akan menggantikan kebijakan sementara bekerja dari rumah yang sebelumnya diterapkan sebagai respon terhadap konflik di Timur Tengah. Pemerintah Malaysia juga memastikan layanan yang memerlukan kehadiran fisik akan tetap berjalan normal.
0: Mercury News.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

9 Mercury, sahabat, gelombang panas yang terjadi di Eropa belakangan sedang disorot dikarenakan memicu sebanyak 1.300 kematian berlebih sejak 21 Juni 2026. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom, mengatakan bahwa Eropa merupakan benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia dengan laju peningkatan suhu 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Dan Tedros Adhanom juga memperingatkan bahwa infrastruktur di Eropa belum dirancang untuk mampu menghadapi suhu yang sangat tinggi, sahabat. Dan di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, sebagian masyarakat Indonesia juga mengeluhkan cuaca yang terasa lebih terik dalam beberapa waktu terakhir ini. Tapi, sahabat, BMKG memastikan bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia ini berbeda dengan gelombang panas yang terjadi di Eropa. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan cuaca panas di Indonesia saat ini itu lebih sering dikarenakan oleh gerakan semu matahari dan langit cerah saat kemarau, sahabat. Sehingga gelombang panas atau heat wave ini hampir tidak terjadi di Indonesia karena atmosfer tropis cepat berubah dan tidak stabil. Ditegaskan juga bahwa fenomena panas belakangan ini sekali lagi bukan gelombang panas ya, sahabat, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Dan PLH Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ida Pramuwardani juga mengatakan bahwa Indonesia sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami heat wave atau gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa. Karena fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi seperti wilayah Asia Tengah, Eropa, dan juga Amerika, sahabat. Karena secara geografis wilayah Indonesia berada di sekitar wilayah ekuatorial sehingga memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah tinggi. Selain itu, sahabat, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat, sahabat. Sehingga bisa dikatakan bahwa di Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas atau heat wave, ya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah mulai menerapkan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun kebijakan ini mendapatkan catatan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap. Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rahmatika Ardianto, meminta pemerintah mengkaji lebih dalam penggunaan B50 pada kapal penyeberangan. Menurutnya, karakter operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat karena harus beroperasi terus-menerus di tengah arus, gelombang, dan cuaca yang dinamis. Gapasdap mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan penggunaan B50 berpotensi menurunkan performa mesin serta meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, biodiesel juga dinilai lebih rentan mengalami degradasi selama penyimpanan dan dapat memicu terbentuknya sludge yang berisiko menyumbat filter bahan bakar. Rahmatika mengingatkan, jika suplai bahan bakar ke mesin terganggu, tenaga kapal bisa melemah, bahkan mesin dapat berhenti operasi. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama saat kapal berada di perairan padat, berarus kuat, atau ketika akan sandar di dermaga. Selain aspek keselamatan, Gapasdap juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional akibat konsumsi BBM yang lebih besar dan meningkatnya kebutuhan perawatan kapal. Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah mengevaluasi penerapan B50 pada sektor penyeberangan serta mempertimbangkan penyesuaian tarif agar layanan tetap berjalan aman dan berkelanjutan. News on the Spot.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

106,6 FM Mercury, sahabat BMKG menyebut beberapa wilayah berpotensi untuk mengalami dampak signifikan dari El Nino hingga Oktober 2026 mendatang. Di mana hasil pemantauan dari BMKG menunjukkan El Nino sudah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98% sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau, sahabat. Dan fenomena El Nino ini merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tapi, dikatakan oleh BMKG, sahabat, bahwa distribusi curah hujan masuk Indonesia terkait dengan El Nino ini sudah menunjukkan peluang yang berkurang, sahabat, di musim kemarau ini, ya. Dan dirinci oleh BMKG, beberapa wilayah berpotensi mengalami dampak paling signifikan, diantaranya ada Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah itu diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis, sahabat, ya. Dan untuk musim kemarau, ini merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan bisa memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Analisis BMKG memperkirakan El Nino berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Tapi kondisi ini tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode itu, sahabat. Dan El Nino disebut akan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air. Selain itu juga, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, dan juga gangguan kesehatan masyarakat seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit akibat paparan suhu panas, sahabat. Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Maka dari itu, kesiapsiagaan, sahabat, dan juga langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, dan juga pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama di sektor pertanian.

0: tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri menetapkan pengusaha tambang Samintan dan tiga mantan petinggi PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam jual beli BBM dengan PT Asmin Koalindo Tuhub atau AKT. Samintan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku bos sekaligus pemegang saham PT AKT. Sementara tiga mantan petinggi Pertamina Patraniaga, yakni Sidi Widiawan selaku Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga periode 2008-2011, JL selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patraniaga periode 2009-2013, serta WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT Pertamina Patraniaga. Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan, berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Yusuf menjelaskan kasus korupsi jual beli BBM ini bermula dari kerjasama penjualan BBM yang dalam perjalanannya PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan pembayaran, tapi 3 ex pejabat PT Pertamina Patraniaga justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi resiko sebagaimana mestinya.
0: Mercury News.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Merkuri, sahabat. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan bahwa distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Jawa Timur ini kembali normal, sahabat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya hari ini mengatakan kondisi penyaluran BBM subsidi di sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya dan Gresik ini berangsur membaik setelah sempat terjadi antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan oleh Wahyudi bahwa sesuai dengan laporan dari Pertamina Patraniaga dan dilakukan pengecekan langsung di lapangan, antrian kendaraan ini sudah sangat melandai karena untuk saat ini rata-rata antrian itu 5 hingga 6 truk long chassis atau sasis panjang. Dan Wahyudi juga memantau langsung ke lapangan terkait dengan ketersediaan serta penyaluran BBM subsidi khususnya biosolar bagi kendaraan angkutan logistik dan kendaraan pribadi, di mana pemantauan dilakukan di sejumlah SPBU, sahabat, yang berlokasi di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Asemrowo, Surabaya, serta di SPBU Kecamatan Kebomas, Gresik. BPH Migas serta PT Pertamina Patraniaga juga terus melakukan langkah percepatan distribusi untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dari masyarakat, terutama sektor logistik, bisa terpenuhi dengan baik. Dan Surabaya serta Gresik ini merupakan wilayah penghubung utama yang memiliki aktivitas logistik cukup tinggi, terutama dari Pelabuhan Tanjung Perak, sahabat. Sehingga tingginya lalu lintas kendaraan barang serta distribusi logistik menyebabkan kebutuhan BBM pada sejumlah SPBU ini meningkat. Dan untuk mengurai antrian, Pertamina Patraniaga pun menerapkan semua langkah, diantaranya penambahan operasional mobil tangki selama 24 jam, kemudian percepatan pengiriman BBM, serta penerapan skema reguler, alternatif, dan emergency. Sahabat, untuk reguler, alternatif, and emergency atau RAE sendiri, penyaluran BBM di Surabaya dibantu dari FT Tuban dan FT Madiun, sahabat. Sementara FT Tuban disuplai IT Pengapon Semarang dan FT Madiun dipasok dari FT Boyolali, ya. Dan sahabat, nanti di pukul 4 hingga 5 sore ada perbincangan Tuksu Suara Dewan yang bisa Anda ikuti, ya. Karena perbincangan Tuksu Suara Dewan di edisi hari ini, sahabat, itu kita akan membahas terkait dengan pendampingan koperasi dan UKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Karena angka kemiskinan di Jawa Timur meskipun turun, tapi angkanya masih cukup tinggi, sahabat, ya. Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id.

0: Sahabat Mercury, bantu kami Garapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Perancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Perancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubis, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir? Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Seperti yang sudah saya sondingkan ya pada Anda tadi, bahwa di pukul 4 hingga 5 sore ini ada perbincangan untuk Suara Dewan, sahabat, di mana di edisi kali ini di Kamis 2 Juli kita membahas terkait dengan tema pendampingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, sahabat. Karena menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 itu masih mencapai sekitar 3,8 juta jiwa atau 9,30% dari total penduduk di Jawa Timur. Yang menjadi perhatian, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,55%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,93%. Maka dari itu, penguatan koperasi dan UMKM menjadi salah satu strategi penting, sahabat, untuk bisa membuka lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga menekan angka kemiskinan di Jawa Timur, ya. Meskipun dari total angka kemiskinan ini bisa dikatakan turun dari tahun 2024, sahabat, tapi tetap angka kemiskinan di Jawa Timur lebih dari 3,8 juta jiwa. Dan sudah hadir di studio untuk ngobrol berkaitan dengan tema kita kali ini ada Pak Oni Setiawan SE, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Terima kasih sudah hadir di perbincangan Tuksu Suara Dewan kali ini dengan tema pendampingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Dan untuk sahabat-sahabat Merkuri, Anda bisa mengikuti perbincangan ini baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Karena untuk di website Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui visual radio, ya. Dan Pak Oni, kita langsung ke pembahasan karena kita bicara tentang kemiskinan di Jawa Timur. Angkanya memang turun dari September 2024, turunnya cukup signifikan lah ya, sahabat, dari 9,50% total penduduk Jawa Timur menjadi 9,30%. Nah, kalau menurut Pak Oni, kemiskinan di Jawa Timur ini meskipun turun, tapi seberapa besar sih, Pak, peran dari koperasi dan UMKM itu sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan terutama di Jawa Timur?
1: Ya, jadi Jawa Timur ini lebih banyak programnya dalam perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan. Jadi semacam BLT kalau kita tahu, di pusat itu, mulai dari kebutuhan keseharian, pendidikan maupun kesehatan, Jawa Timur cukup banyak memberikan program itu, sehingga ya bisa jadi itu berpotensi membuat terjadi penurunan, kan, gitu ya. Hanya saja kalau memang bicara soal yang sekarang juga lagi serius itu dihadapi, sebetulnya penanganan kemiskinan kan ada dua. Satu, dia disupport, dilindungi. Satunya, dia diberi lapangan pekerjaan. Nah, ini yang dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan ini yang sepertinya harus didorong lebih gitu.
0: Nah, banyak orang juga yang mengatakan bahwa UMKM ini bisa dikatakan tulang punggung lah untuk ekonomi saat pandemi dulu, benar-benar terhantam ekonomi, tapi berkat UMKM kita cukup bisa dikatakan bertahan ekonomi Indonesia. Jawa Timur pun menyumbangkan UMKM-nya ya, sahabat, untuk bertahan di pandemi itu cukup signifikan. Tapi kenapa ya, Pak, masih banyak pelaku UMKM ini yang kesulitan untuk bisa naik kelas, padahal tadi dikatakan Pak Oni programnya cukup banyak gitu ya, tapi kenapa masih banyak yang stagnan gitu, Pak, UMKM kita belum bisa naik kelas lah?
1: Kalau yang kejadian pandemi ya, yang agak kita lihat itu di 98 pada saat krisis moneter. Nah, sekarang kita juga sedang ada krisis. Kalau 98 krisisnya itu tidak pada semua negara. Sehingga pada saat perusahaan besar menggunakan dolar dan harga dolar naik, dia apa namanya, pokoknya masih bisa jual. Tapi yang sekarang itu semuanya sedang menghadapi kelesuhan. Maka bisa dikatakan perekonomian lebih berputar di dalam saja kan gitu. Maka kembali lagi ke UMKM tadi sebetulnya. Ya, ya. Karena kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu mungkin sudah orientasinya kan sampai keluar
0: lebih besar
1: negara.
0: Lebih luas gitu ya, ya Pak. Tapi kalau UMKM ini karena ya masih
1: ya,
0: di situ
1: untuk bertahan ya. Duitnya muter di dalam.
0: Karena memang sekarang makin banyak pelaku UMKM gitu ya Pak, daripada yang beli pasarnya maksudnya.
1: Cuman kalau berbicara diminta naik kelas, jadi kalau dari usaha mikro itu asetnya atau duitnya cuma 50 juta gitu, kita sebut mikro kayak pedagang-pedagang di pinggir-pinggir jalan ya. Gitu. Kemudian ada yang kelas kecil, itu yang sekitar 50-500 juta dia punya modal di luar aset tetap ya. Kemudian pergerakan bisnisnya itu sampai ke maksimal 2,5 M gitu satu tahunnya. Nah itu dia sudah mengenal perpajakan, dia sudah mengenal sistem perbankan dengan baik. Betul. Dan semua mekanisme bisnis sudah mulai dipahami. Nah, tapi yang mikro ini kan, mohon maaf ya kalau nanti ada PHK misal.
0: Ya.
1: Dia kan terpaksa jualan makanan yang betul. Paling favorit itu kan ya.
0: Yang paling cepat ya Pak,
1: paling
0: cepat. Jualan gitu.
1: Tapi juga ada yang sejak awal dia jual makanan tapi juga terus gitu kan, tidak meningkat kelasnya tadi. Nah itu kan banyak sekali tuh,
0: betul.
1: Banyak sekali jumlah.
0: Dan dengan kondisi yang sekarang gitu ya, jangankan untuk yang mikro ini untuk bisa naik kelas, yang menengah pun middle sekarang juga ada tambahan perpajakan gitu ya Pak. Ini kan juga bisa, kalau menurut Pak Oni bisa tidak ini menahan dari kenaikan kelas dari para usaha, baik itu yang menengah, ini kan juga ada tambahan lagi atau tadi dikatakan juga masih banyak PHK-an di Jawa Timur, bahkan rumornya juga gitu ya. Tapi ini yang UMKM, apakah kondisi ekonomi sekarang ini membuat mereka tertahan untuk bisa naik kelas kalau menurut Pak Oni?
1: Ya semakin sulit, situasinya semakin sulit. Ya. Apalagi yang kelas menengah dia sudah kadang mungkin sudah ekspor.
0: Betul. Ya, mau kondisi dolar gitu ya Pak.
1: Iya sudah sulit.
0: Bahan baku.
1: Ini yang info yang terbaru misal kayak sekarang minyak dari kelapa sawit tidak begitu disukai, tapi ganti ke yang di luar itu di apa namanya ya kedelai kayak gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Ya mereka yang bergerak pada sektor berkaitan sama sektor itu kan terganggu semua juga. Maka ya berat kalau saat ini sih kayaknya berat.
0: Meskipun program dari pemerintah ini dirasa cukup istilahnya banyak gitu ya, dikatakan Pak Oni di awal. Nah selama ini banyak program-program baik itu untuk upskilling maupun juga pelaku UMKM yang baru mulai, baik itu pendampingan ataupun juga lain sebagainya. Menurut Pak Oni, apakah yang masih jadi kendala sih dari para UMKM ini modal? Sebenarnya juga ada programnya gitu ya Pak. Kemudian untuk pemasaran juga ada programnya. Baik untuk upskilling dalam hal SDM juga ada programnya ataupun juga pendampingan. Apakah ini masih kurang atau ada yang miss dari beberapa itu program-programnya Pak? Kalau menurut Pak Oni?
1: Kurang ya. Jadi kalau apa ya, umumnya mereka itu kok belajar sendiri, berusaha sendiri, maju-maju sendiri, perannya itu kurang lah dari pemerintah. Contoh yang kemarin, pada saat saya enggak tahu, mohon maaf ya, tiba-tiba pemerintah pusat menurunkan program pinjaman permodalan 100 juta tanpa jaminan.
0: Ya.
1: Saya enggak dengar itu benar atau tidaknya dan bagaimana misal kita datang
0: mekanismenya
1: ke,
0: gitu ya Pak?
1: Iya, misal kita datang ke perbankan. Oh sudah habis misal kuotanya, siapa yang ngontrol juga misal, artinya kemudian dia harus cari kemana kayak gitu kan. Saya agak ini ya, apalagi kemudian maksud saya begini, kalau kita melihat para pengusaha kecil ini sebagai penopang, maka ya dia harus dibantu, dibantu mungkin selama ini dibantu produksinya oke, ditingkatkan kualitas marketnya. Permodalannya, karena bisnis itu kan tidak gampang.
0: Betul.
1: Kemudian dicarikan jalan keluar. Nah itu yang menurut saya kalau usaha-usaha kecil ini berkembang dan kemudian menjadi, dia lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan itu tadi.
0: Mengurangi pengangguran ya, karena kan kalau kita bicara angka kemiskinan jadi kan kurangnya lapangan pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah untuk bantuan usaha sendiri, tadi juga banyak gitu ya, kadang juga berhenti di pelatihan saja. Setelah pelatihan selesai gitu Pak Oni, kebanyakan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Pendampingannya tidak berlanjut. Nah ini kan masih jadi PR besar. Kalau menurut Pak Oni harusnya seperti apa setelah pelatihan? Karena kan program banyak sekali ya Pak, dengan menggandeng banyak pihak gitu ya, tapi kemudian berhenti di pendampingan. Ini kan sebenarnya butuh, tadi seperti Pak Oni mengatakan bahwa mereka butuh support, kalau apa yang mereka butuhkan pemerintah hadir gitu. Seperti apa kalau menurut Pak Soni? PR besar nih pendampingan.
1: Ya memang apa namanya, sebagian besar kalau urusan bisnis ini para pelaku bisnis itu kerja sendiri, memang tidak banyak. Contoh ya kalau kemudian saya tahu kayak Bank Jatim gitu ya, tapi saya tidak detail. Cuman di sana ada program terhadap UMKM. Maksud saya itu kan baru Bank Jatim. Nanti bank yang lain bagaimana kan begitu? Sebab berbicara kelayakan suatu usaha itu tidak gampang. Kenapa? Kalau kita ngajukan kredit kadang ditolak karena secara keuangan mungkin itu tidak masuk. Nah kayak gini-gini ini kan tidak gampang gitu. Harus intens. Nah memang program menurut saya harus ada dari peran pemerintah itu yang betul-betul concern, apakah dari sisi produksi, keuangan, kemudian pemasaran. Enggak parsial, habis sekarang kayak menggugurkan kewajiban. Saya sudah ngelatih, habis itu selesai. Bisnis itu enggak bisa ngomongin hanya produksi aja, enggak bisa. Kita ngomongin pasarnya bagaimana.
0: Perkembangan zaman juga ya Pak.
1: Nah yang kedua itu memang perkembangan zaman ini dahsyat. Pada saat kita sudah pakai bisnis kayak gini, semua pakai apa,
0: AI, digital,
1: kayak gitu, itu pemerintah juga kalang kabut juga sih mengikuti itu, menurut saya gitu.
0: Pelatihan juga ada beberapa yang masih ya belum update gitu kan. Sedangkan bisnis itu larinya kencang sekali gitu ya Pak.
1: Betul, tetapi maksud saya begini, kalau saya nggak tahu hasil survei terakhir Pak. Umumnya para pebisnisnya mesti ngomongin modal, dia tidak bisa gitu. Lah pada saat dia harus mengakses modal, perbankan kan melihat kelayakan usahanya.
0: Betul.
1: Nah siapa yang mau ngajarin dia kayak gitu. Nah sehingga dia akhirnya putus asa, ya sudah saya cari pinjaman ke. Nah kayak gitu tuh sudah ini. Nah ini kalau yang di apa ya, di perkotaan mungkin daya surveinya tinggi ya.
0: Betul.
1: Saya sendiri dulu kalau gitu ya di kampung itu ada koperasi, saya pinjam sambung hidup gitulah Nah maksud saya itu nanti kalau dia naik kelas menjadi usaha kecil, ada pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah kan gitu. Selain menyerap tenaga kerja, kok sepertinya dibiarkan kan eman gitu maksud saya.
0: Jadi kalau UMKM ini berkembang, istilahnya ekonomi ini berputar gitu. Betul. Ya Pak, tidak hanya mengurangi angka pengangguran tapi ini ada
1: pendapatan bagi negara, ada pendapatan dari pajak itu tadi. Ya menurut saya itu yang tidak semua orang tahu. Ya memang di aplikasi itu banyak, tapi apakah para pelaku bisnis yang anggaplah ya yang
0: pasti yang old school gitu ya Pak?
1: Iya, jadi kayak gitu maksud saya.
0: Jadi lebih mudah diakses, tidak hanya itu tapi juga pendampingan itu utama. Bagaimana mengakses program-program pemerintah itu.
1: Betul.
0: Itu yang harus juga terpenting diketahui oleh masyarakat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu Pak Oni, dan untuk sahabat-sahabat Mercury Anda bisa sharing ataupun juga bertanya bersama dengan Pak Oni Setiawan SE, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur di perbincangan untuk suara Dewan kali ini di 562-0096 atau di WhatsApp Pol dan juga WhatsApp Messenger di 0817-3096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat.
2: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
3: Yeah. Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Tuksu Suara Dewan, sahabat bersama dengan Pak Oni Setiawan SE, anggota Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur terkait dengan tema pendampingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Tadi di awal kita membahas terkait dengan UMKM, kendalanya ya sahabat. Kita bicara tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Oni bahwa di desa itu sebenarnya ada pembiayaan melalui koperasi, sahabat. Nah, bicara tentang koperasi di Jawa Timur nih, Pak Oni, sudah mampukah menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku usaha kecil supaya tidak terjerat pinjaman berbunga tinggi atau pinjaman online ilegal? Karena untuk angka kemiskinan di pedesaan, kalau dibandingkan dengan perkotaan, ini angkanya 12,55% di pedesaan, sedangkan di perkotaan 6,93%. Kalau menurut Pak Oni, seperti apa, Pak? Cukup mampukah koperasi di pedesaan?
1: Kalau kami di provinsi itu kan penanganannya koperasi yang level provinsi, yang dimana anggotanya lebih dari satu kabupaten.
0: Ya, ya.
1: Adalah kalau koperasi wanita yang kita terkenal di ya, Surabaya itu kan gimana? Itu luar biasa memberikan apa itu namanya manfaat bagi anggotanya. Kemudian ada lagi, yang di desa itu sangat membantu sebetulnya, itu yang saya maksud ya. Ini tapi kalau koperasi-koperasi yang di desa itu pun pada pembinaannya pada kabupaten. Ini contoh kalau apalagi ngomongin pertanian, Mbak, di anggaplah di Tuban, kemarin ketemu mahasiswa di salah satu desa di Kecamatan Kenduruan. Pada saat dia harus menanam jagung, modal dia menanam ini loh, dia harus pinjam kan. Nah, disitulah kemudian nggak mungkin kalau ngomong perbankan, Mbak. Sulitnya setengah mati. Nah, mungkin juga, tapi ada kemudian opsi yang lain di mana para petani ini membentuk koperasi tadi, dipinjemin untuk tanam. Nanti kalau setelah panen baru dibayar. Fungsinya sangat banyak, termasuk bank rakyat yang ada di pasar-pasar itu. Nah, ini sebetulnya membantu mereka. Tapi sejauh mana kemanfaatan itu atau kepedulian kita terhadap koperasi, terhadap usaha-usaha itu tadi, ya ini agak sulit. Harusnya kan provinsi kalau mau membantu kabupaten ya kerjasama sama kabupaten. Tapi kalau saya melihat manfaatnya luar biasa, koperasi itu luar biasa. Karena dia sudah bersama-sama membentuk lembaga, dia punya keinginan yang bersama, sehingga dia sulit untuk ngemplang itu. Sudah terkontrol, orang mau satu teman gini kan kontrolnya itu loh, tanggung rentengnya dan segala macam itu. Gitu maksud saya. Itu yang
0: fungsi dari koperasi kan? Ya,
1: luar biasa itu, kalau di nelayan harusnya ada koperasi nelayan, kalau di pertanian ada koperasi pertanian.
0: Dari kita untuk kita gitu ya, kalau di koperasi gitu
1: ya,
0: Pak. Iya,
1: memang begitu konsepnya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, disitulah kemudian yang menurut saya, cuman koperasi ini bukan lembaga profit saja ya. Dia membangun kesadaran. Dia membangun kesadaran atas kebutuhan bersama tadi. Jadi sebetulnya fungsinya banyak sekali.
0: Terutama di pedesaan supaya lebih bisa menjangkau gitu ya, karena kan lebih dekat gitu ya untuk para petani, terutama karena Jawa Timur juga pertaniannya cukup banyak.
1: Nah, cuman pada level yang antar kabupaten di mana anggotanya, misal petani yang lintas kabupaten, nah itu konsennya di Jawa Timur gitu untuk pembinaannya.
0: Itu berkaitan dengan koperasi yang sebenarnya manfaatnya cukup signifikan kalau kita melihat di wilayah Jawa Timur gitu ya. Tapi dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini kan juga koperasi yang di desa-desa ya, Pak Oni. Apakah menurut Pak Oni ini bisa jadi jalan keluar? Tetapi kalau menurut Pak Oni harus ada PR-nya, garis besarnya. Dan tadi kan di Sony, kalau pengelolaannya, nah itu kan garis bawahnya oleh Pak Oni. Apakah dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini bisa cukup membantu dalam hal penanggulangan kemiskinan, seperti apa, Pak?
1: Harapannya begitu, dan satu niat yang baik itu. Tapi sekarang kita ngomongin dari prosesnya atau pengelolaannya. Mm-hmm. Yang saya tahu koperasi itu kan tadi kita sebut dari anggota.
0: Betul.
1: Oleh anggota, mm-hmm. hasilnya juga untuk anggota.
0: Ya.
1: Nah, setelah itu kepengurusan koperasi terbentuk, dia boleh menunjuk manajer sebagai pengelola.
0: Ya.
1: Beda antara pengurus sama manajer tadi. Mm-hmm. Ini nampaknya konsep baru mungkin ya dari pemerintah, sehingga koperasinya dibentuk, disiapkan manajernya, sedang dilatih. Rasa memilikinya saya kurang paham ini. Ya, bagaimana rakyat ini memiliki, ikut memiliki ini. Tapi maksud saya enggak ngomongin itulah ya. Saya ngomongin koperasi saja ya, koperasi yang pada umumnya ya. Itu manfaatnya luar biasa. Karena kita kalau berbisnis, apalagi para yang menjadi anggota koperasi ini, kan kadang dia punya kelemahan dalam melakukan usaha ya. Sehingga jika bersama-sama, ini contoh koperasi kalau di tempat saya di Bojonegoro, koperasi pengrajin tahu dan tempe misal. Nah itu kan kalau dia beli sendiri-sendiri kan mahal.
0: Ya, jadi kolektif lah gitu.
1: Kolektif.
0: Ya, Pak.
1: Kalau memasarkan juga begitu.
0: Betul.
1: Nah itu kan kelihatan manfaatnya.
0: Ya.
1: Itu semacam itu. Lah kalau koperasi yang terlalu luas,
0: semua ada gitu.
1: Itu konsep bisnisnya agak apa ya maksudnya?
0: Iya. Namanya juga koperasi, jadi kan awalnya dari kita, oleh kita untuk kita. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Oni, seperti pengusaha tahu dan tempe, karena kebutuhan mereka terkait dengan modal, kemudian bahan baku, semuanya ada solusi di situ, gitu.
1: Jadi maksud saya begitu, karena ada juga simpanan wajib dan apa itu, kemudian ada simpanan lagi yang ini, mohon maaf ya, katakan seorang pengrajin itu lebih bagus, lebih kaya dari yang lain. Dia bisa menitipkan modalnya di koperasi kan, karena dia persis tahu gitu loh, dia lebih aman kalau ya wis saya taruh di situ. Akhirnya pergerakannya, nah itu maksud saya. Ini yang tidak dilihat oleh, bukan tidak dilihat, mungkin kurang dilihat oleh pemerintah. Kayak gini-gini ini maksud saya. Nah, kalau di kota saya kebetulan punya pengalaman 5 tahun lebih sebagai pendamping masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Terasa banget itu. Simpan pinjam itu.
0: Nah, koperasi banyak simpan pinjam kalau di perkotaan ya, Pak.
1: Iya. Tapi anggotanya kan saling kenal.
0: Betul.
1: Mereka. Gitu. Jadi terjaga ininya. Kolektivitasnya ini terjaga.
0: Jadi memang harusnya kalau koperasi, kalau menurut Pak Oni, berarti memang spesifik ya Pak, sesuai dengan kedaerahan yang dibutuhkan oleh daerah tersebut.
1: Betul.
0: Dan apa potensi dari daerah tersebut gitu ya.
1: Sebab ngomongin usaha misal, manajemennya pasti berbeda, perdagangan, kuliner, produksi, fashion, ya pasti berbeda.
0: Betul.
1: Konsepnya berbeda gitu loh maksud saya.
0: Karena pangsa pasarnya berbeda juga.
1: Iya, lah kalau kemudian disamaratakan gitu ya, saya enggak. Ya semoga itu sukses gitu maksud saya.
0: Semoga ya, harapannya gitu ya Pak. Harapannya. Kita ke WhatsApp Messenger dulu dari Pak Ahmadi di Gresik. Sebentar lagi Koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi nih Pak. Kemudian apa yang bisa dilakukan DPRD Jawa Timur untuk bisa melindungi keberadaan koperasi-koperasi yang sudah ada terlebih dahulu dari Koperasi Desa Merah Putih ini, serta keberadaan dari para UMKM terutama di daerah-daerah nih Pak, seperti apa?
1: Ya ini yang sebetulnya memang
0: keresahan ya Pak, kalau menurut Pak.
1: Betul itu keresahan, cuman kemarin kan isunya kalah rame dengan yang hiruk pikuk di sana. Tapi ini tadi betul Pak Ahmad. Jadi di setiap wilayah itu sudah ada koperasi umumnya.
0: Betul.
1: Di desa itu, apakah koperasi, kalau dia konsentrasinya ikan gitu. Betul. Ya, apakah koperasi nelayan sudah ada. Di pertanian, di pengrajin tempe tahu, kalau di daerah sentra-sentra itu ada ya. Lah bagaimana kemudian muncul itu? Yang pasti yang penting tidak tabrakan. Tidak semuanya, kayak petani ini. Petani sudah punya koperasi pertanian tidak? Untuk mengambil pupuk dan sebagainya. Pokoknya enggak tabrakan saja. Intinya di sana saja. Cuman itu kan perlu pemetaan. Pemetaan di mana yang akan ada masalah. Nah, sekarang belum nampak. Nanti kalau sudah operasi baru
0: muncul.
1: Ya. Datanya itu yang menurut saya. Nah, program ini kan pusat ini kayaknya ya langsung aja gitu loh. Langsung ke desa gitu.
0: Banyak di media sosial yang mengatakan asal ada, Pak. karena di daerah yang istilahnya tidak ada penduduknya, bahkan koperasi desa Merah Putih itu muncul. Itu yang menurut banyak netizen ya, saya melihatnya di media sosial, itu yang mengatakan bahwa kok kurang tepat ya, mungkin surveinya belum istilahnya akurat gitu ya, mana yang dibutuhkan oleh warga setempat itu yang seharusnya dihadirkan. Kalau menurut Pak Oni, setuju juga dengan para netizen Pak atau seperti apa?
1: Setahu saya itu karena pihak desa diminta untuk menyediakan lahan berdirinya bangunan koperasi Merah Putih.
0: Ya.
1: Lah pihak desa dengan kriteria berapa luasan berapa itu 1000 atau berapa itu untuk berdirinya gedung. Lah pihak desa enggak punya lahan itu. Lah adanya
0: jauh dari pemukiman.
1: Betul. Oh. Nah, itu yang kemudian mungkin karena ada target berdirinya koperasi itu membuat ya sudah tanahnya desa ada di sana. Ada yang ya seperti kita lihat di medsos ya. Terpaksa dia ada di pinggir hutan nah kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang coba kita bayangkan, Mbak. Mohon maaf. Kalau kita konsep bisnisnya kan tadi kan cukup luas ya koperasi tadi. Tapi kalau konsepnya kemudian perdagangan. Kemudian apalagi kemarin mau retail.
0: Iya.
1: Terus berdirilah
0: jauh dari pemukiman.
1: Siapa yang mau beli kan gitu.
0: Betul.
1: Itu maksud saya. Nah, konsep bisnisnya apa? Ya kalau untuk perdagangan dia harus dekat dengan
0: pemukiman.
1: Pemukiman. Tapi kalau untuk menyerap hasil produksi pertanian itu enggak ada masalah.
0: Betul.
1: Mungkin.
0: Betul. Ya. Mungkin butuh penyimpanan gitu ya, Pak, yang lahannya luas.
1: Kalau kita mau jual barang kan otomatis mendekati pembeli.
0: Betul.
1: Kayak gitu-gitu. Ini agak ya maksud saya itulah.
0: Berarti netizen benar ya Pak, harus adanya itu ya, pokoknya ada gitu.
1: Ya.
0: Kita ke sahabat Merkuri dari Ibu Indah Dewi di Surabaya. Info yang saya terima untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih ini harus setor modal awal 100.000 dan banyak berseliweran di masyarakat. Kalau nanti bisa pinjaman mau tidak bayar, bagaimana dengan fenomena di masyarakat ini Pak?
1: Ini yang saya sebut, kalau koperasi ini harusnya ada sosialisasi yang kuat. Kalau soal iuran itu kan ada iuran yang pokok sama iuran yang wajib. Itu kan tergantung kepada orientasi koperasi nanti akan sebesar apa sehingga membutuhkan iuran
0: wajib dan
1: pokoknya itu berapa. Itu soal ngomongin angka. Kemudian berkaitan sama orang-orang yang paling suka ini kan simpan pinjam.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan kita ini ya maunya itu pinjaman tanpa cicilan. Jadi itu kan pemberian. Jadi. Nah, persepsi masyarakat kalau ada program dari pemerintah itu sifatnya pemberian. Itu yang terjadi pada saya mendampingi beberapa di program penanggulangan kemiskinan itu. Ini kan duitnya pemerintah.
0: Betul.
1: Wah, itu paling bahaya.
0: Ya.
1: Nah, kalau tanpa pendampingan amblas itu. Itu loh maksud
0: saya. Mau modal sebesar apapun ya, Pak.
1: Iya, jadi maksud saya. Nah, saya enggak tahu kenapa yang diwujudkan kok manajernya dulu yang dilatih kalau ngomong program. Jadi kalau ngomongin kesenggol. Ya. Jadi kalau ngomongin program, setahu saya harusnya ada tim yang mendampingi ya sosialisasi.
0: Betul.
1: Itu. Nah, ini rupanya yang disiapkan manajernya ini yang agak, saya mohon maaf ya, saya agak beda ini konsepnya gitu loh.
0: Manajer operasional dulu kali Pak yang disiapkan.
1: Ini kan berarti negara ini mau berbisnis gitu loh.
0: Ya.
1: Jadi agak beda sama konsep koperasi yang lama gitu ya.
0: Koperasi yang ada sebelum-sebelumnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Yang dari anggota oleh anggota untuk anggota baru dia menunjuklah manajer untuk menjalankan usaha itu. Nah, ini kayaknya
0: berbeda
1: kayaknya gitu.
0: Ini ada dari Bu Ratna di Tuban, Pak. Saya dengar live streaming nih, Mbak, dan Pak Oni di Tuban. Di Tuban sendiri banyak UMKM yang juga mati enggan hidup harus. Terus ada beberapa koperasi yang sudah ada sebelum Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya. Dan menurut Pak Oni, tolong ya Pak bisa dilihat daerahnya dulu Pak terkait dengan koperasi dan juga UMKM.
1: Ya, kalau ngomongkan, saya berapa kali itu melihat, mohon maaf ya, saya sekedar keterbatasan saya melihat di wilayah perkotaan.
0: Ya.
1: Di Ketuban itu ada di kecamatan kota, itu yang paling ramai. Usaha-usaha mikro itu karena ada makam Sunan Bonang.
0: Ya.
1: Sehingga banyak wisatawan religi datang. Nah, itu kelihatan pergerakan ekonominya. Tapi begitu geser sedikit, memang ekonomi lagi sepi ya, mungkin ya. Jadi kalau dulu kita ada kegiatan, punya hajatan, ngundang 100 orang, mungkin sekarang cukup 20 orang.
0: Kayak gitu.
1: Sehingga memang lesu, memang lesu. Nah, itu yang soal usaha mikro ya, usaha mikro kecil. Kan lesu di semuanya, lesu. Apalagi kalau kita tidak mampu menjual keluar dari wilayah kita. Ya. Jadi duit yang berputar di kabupaten ya itu
0: segitu aja tidak berkembang.
1: Jadi kita harus keluar, jualnya memang harus keluar. Nah, kalau koperasi itu tadi, untuk koperasi yang anggotanya di desa, yang punya tanggung jawab pembinaan itu kabupaten. Tapi kalau anggotanya itu antar kabupaten itu baru masuk
0: provinsi.
1: Di provinsi, betul. Tapi enggak apa-apa, kita insya Allah akan juga asal ada datanya kita main di, karena di beberapa desa sebetulnya saya juga sudah ngobrol sama teman-teman di desa, tapi kan ya memang kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi harusnya koperasi ini mampu. Jadi begini Mbak, UMK, usaha mikro kecil ini, dan koperasi ini adalah lembaga perekonomian rakyat. Jadi orang berbisnis ini kan bisa usaha dagang, bisa CV kalau ngomong lembaganya.
0: Ya, ya.
1: Dia bisa bergabung di koperasi. Nah, konsep yang koperasi yang baru oleh pemerintah ini kayaknya beda kan.
0: Orang
1: gitu.
0: Kayaknya Pak, perorangan gitu.
1: Nah, rakyat kalau berkumpul itu pokoknya berkumpul itu semakin kuat, gitu loh maksud saya. Ini yang harusnya dipandang oleh pemerintah, ini satu potensi daripada dia jalan sendiri-sendiri gitu. Itu koperasi di desa kayaknya harusnya mengarah ke sana, tergantung potensinya mau itu.
0: Gotong royong lah ya Pak, istilah ya, dari memang, koperasi
1: memang
0: itu ya.
1: Memang konsepnya begitu. Dia konsep lahir dari itu. Kalau di kantor, koperasi karyawan, supaya dia kalau beli minyak bisa beli sembako lebih murah.
0: Betul.
1: Kan gitu tadi itu ada koperasi karyawan, kalau di Bojonegoro koperasi karyawan. Rokok itu dia bisa membeli produk lebih murah karena jumlahnya lebih banyak, kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu seragam.
0: Ya, gitu. Sesuai dengan kebutuhan yang di
1: awal
0: tadi Pak.
1: Lah kalau memang orientasi bisnisnya ke retail, ya jangan bangun gudangnya atau tokonya di pinggir sawah.
0: Betul.
1: Itu maksud saya.
0: Siapa yang akan beli gitu
1: siapa
0: ya?
1: Siapa yang akan beli?
0: Kita. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu Pak Oni dan juga sahabat-sahabat Merkuri ya, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp Messenger Merkuri, dan tetap stay tune di perbincangan Tuksu Suara Dewan terkait dengan pendampingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur ya.
2: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
5: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Plenum FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan untuk Suara Dewan bersama dengan Pak Uni Setiawan SE, anggota Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas terkait dengan penambingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, sahabat. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp Messenger-nya Merkuri. Ada Pak Hadi yang namanya berbagai program bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi di Indonesia faktanya sudah berjalan bertahun-tahun, tapi kenapa masih banyak masyarakat yang tetap berada dalam kategori miskin? Menurut Pak Oni, letak masalahnya ada di mana ya, Pak?
1: Saya apa ya, kemiskinan ini kan pemerintah sudah bagus ya. Banyak beban gitu loh ya. Kalau sekarang kita pendapatan dianggap penghasilan rendah itu 3 juta dalam satu bulan dengan beban keluarga 4-5 orang, saya gak bisa membayangkan kualitas konsum yang dimakan. Kemudian putra-putrinya harus sekolah, nah kan harus dikasih support lagi.
0: Betul. Gitu.
1: Nah cuman pendapatan secara nasional kenapa tidak masih banyak yang miskin? Menurut saya karena produk kita kalah dengan yang lain. Paling sederhananya begini, satu wilayah misal uangnya cuma segitu, kalau dia nggak mampu memproduksi dan menjual produknya itu keluar, nggak ada uang masuk di nah itu yang terjadi di negara kita kalau ngomongin yang gede. Kita masih kalah bersaing di luar, kayak gitu-gitu dalam skala lokalnya gitu. Nah kalau kemudian apa ya, ngomongin kemiskinan itu banyak sih, apa variabelnya banyak gitu loh. Nah kalau kemudian mentalnya sudah tidak mau sebagai pengusaha, tidak bertanggung jawab, atau memang secara bisnis dia sering gagal, ya mau gimana wong, nggak sempat kaya gitu loh maksud saya. Kalau gitu, saya pikir kayak gitu. Agak banyak ya kalau ngomongin kemiskinan.
0: Bedahnya lebih jauh lagi ini, itu dah Pak Adi. Ini dari Bu Ita. Saat ini kebutuhan hidup serba mahal, Pak Oni. PHK ada di mana-mana. Otomatis tekanan ekonomi juga meningkat. Apakah Komisi B juga melihat kalau ini berpotensi menambah lagi jumlah masyarakat miskin? Kemudian bagaimana cara mengatasi kondisi yang sekarang ini, Pak Oni?
1: Itu hampir bisa dipastikan akan ada yang dulu kita punya. Kalau suami istri bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba, apalagi kalau perusahaannya sama itu kan, habis gitu dia mengurangi jumlah produksi, mengurangi karyawan karena satu tekanan ekonomi, dua-duanya tidak bekerja. Ya ini kan otomatis akan ada menambah orang yang tidak punya penghasilan. Kalau yang penghasilannya 3 juta mungkin didata masuk dia dapat BLT. Bagaimana yang 3 juta setengah ini?
0: Ya, maga ya Pak?
1: Maga, amping-amping ini kesenggol sedikit, miskin dia.
0: Ya, betul.
1: Nah ini akan banyak kalau terjadi goncangan ekonomi dan terjadi BLT. Ini banyak sekali. Lalu dia ngapain? Sekarang ini teman-teman Gojek itu menjadi sepi. Tak takoi kenapa. Ya yang Gojek lebih banyak.
0: Betul.
1: Karena dia sudah nggak bekerja lagi gitu loh, itu maksud saya. Kemudian yang usaha kuliner misal, mohon maaf ya, itu yang jualan semakin banyak.
0: Omsetnya menurun.
1: Iya gitu loh.
0: Jualan lebih banyak.
1: Nah, gitu yang beli siapa kalau semua jualan kan gitu ya. Lah maksud saya kondisinya memang agak, nah, bertahan saja dulu maksud saya. Yang kedua adalah nggak bisa urusan ini diserahkan kepada kabupaten saja, provinsi saja, pusat, nggak bisa. Ya harus gotong royong betul. Nah ini yang menurut saya pusat, provinsi dan kabupaten harus satu
0: bersinergi.
1: Harus bersinergi. Kalau kita ngomongin, iya harus bersinergi. Kalau enggak kasihan yang di bawah juga.
0: Ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Ini bicara lagi terkait dengan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM ini yang berharap pemerintah tidak hanya memberi bantuan Pak, tapi juga membuka akses pasar, karena kan ya itu tadi, percuma punya produk tapi akses pasarnya ini tidak terjangkau. Kalau menurut Pak Oni seperti apa?
1: Tantangannya sekarang berbeda. Kalau dulu ya pada saat mungkin 10-20 tahun lalu akses pasar ini rasanya sulit ya. Tapi begitu teknologi ini maju, sebetulnya kita ini mengakses itu jauh lebih mudah. Cuman kan tetap ada ilmunya, bagaimana memasarkan produk itu bagaimana kemudian kalau dulu kita waktu sekolah, bagaimana cara mengiklankan, bagaimana product knowledge-nya, bagaimana mempengaruhi pembeli, tetap punya ilmu itu dengan zaman yang berbeda maksud saya, tapi lebih mudah sekarang. Nah, sehingga kalau pemerintah sekarang jarang misi dagang, tapi ya masih ada lah misi dagang itu gitu loh. Kalau dulu gencar sekali kita pameran, misi dagang segala macam.
0: Tapi memang zaman teknologi ini membuat
1: persaingannya lebih banyak.
0: Iya, karena semuanya sudah diakses,
1: betul,
0: ya kan, pembeli. Tapi juga istilahnya pelaku UMKM ini juga butuh pendampingan. Kalau hanya pelatihan saja juga sama aja ya, Pak.
1: Ya, pendampingan itu kan kita bisa mendampingi dari sisi manajernya, manajerialnya, dan mulai manajemen pemasarannya, keuangannya, produksinya. Kadang-kadang orang punya keinginan, katakan kita mau jual pakaian. Kalau tidak punya ilmunya, dia tiba-tiba uangnya dibelikan stok semua, dia nggak tahu diserapnya
0: gimana.
1: Iya, gitu. Akhirnya banyak uang nyantol dalam bentuk barang. Meskipun ada kursus lewat ini tapi maksud saya perlu didampingi, termasuk akses modal.
0: Dan gitu, kemudahan akses pasar juga ya, Pak?
1: Kemudahan akses pasar. Kalau akses pasar itu kan tinggal kalau mau jual makanan harus BPOM gitu. Lah BPOM-nya ini harus didampingi, gimana ngurus BPOM-nya ini gitu.
0: Sosialisasi program sahabat ini yang pasti kurang. Nah, banyak juga pelaku UMKM mengeluhkan sulit masuk ke pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pak. Apakah kebijakan afirmasi bagi produk UMKM lokal sudah berjalan efektif di Jawa Timur ini? Ini kan juga paksa pasar gitu kan.
1: Saya dulu pernah, kalau sekarang mungkin enggak. Jadi yang dimaksud itu apakah bisa pelaku usaha kecil ini mensuplai masuk di pasar yang pemerintah.
0: Betul.
1: Setahu pengadaan. Setahu saya sekarang sudah enggak ada hambatan. Cuman mungkin selalu kalah dalam apa ini ya, tender atau betul. Mungkin. Tapi setahu saya sudah berapa tahun ini tidak ada batasan. Apalagi kalau di Surabaya itu sejak Bu Risma dulu sudah sangat ini, semuanya boleh mengajukan gitu, semua boleh gitu, asal ada prosedur yang bisa dilewati gitu.
0: Nah, prosedurnya seperti apa ini juga kadang balik lagi, Pak, sosialisasinya nggak nyampe ke mereka. itu
1: misal kalau kita mau ikut tender dalam proyek harus ada izin ini, harus ada itu memang harus dimaksud saya gitu, gitu dipenuhi gitu, informasi soal
0: pendampingan
1: gitu.
0: Seperti itu kan ya, Pak, yang dibutuhkan supaya bisa paling tidak mengetahui apa yang kebutuhan pasar sekarang ini, apa yang dibutuhkan administrasi pemerintah.
1: Betul,
0: itu karena
1: soal penting administrasi, kalau enggak kan kita enggak tahu.
0: Berhubungan dengan permodalan ya, Pak, kalau kita bicara tentang administrasi, pembukuan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Untuk mempermudah permodalan. Tadi dikatakan oleh Pak Oni, kenapa kadang para pelaku UMKM ini terbentur dengan akses permodalan? Ya karena itu tadi, yang orang-orang yang berada di desa, akses permodalannya susah karena
1: tadi ya, Pak. Dan punya catatan keuangan. Nah, itu yang harus dilatih menurut saya kalau ingin naik kelas usahanya itu.
0: Jadi kalau menurut Pak Oni, apa nih PR yang besar di Jawa Timur berkaitan dengan pelaku UMKM maupun juga koperasi, paling tidak ini bisa menurunkan kembali angka kemiskinan di Jawa Timur? PR-nya, Pak, yang masih harus kita garis bawahi lagi nih.
1: Kalau ngomongin pemerintah kan ngomongin anggaran yang tersedia. Kalau tidak bersama-sama, susah nggak sinergi dengan kabupatennya. Kalau nggak sama-sama satu visi gitu ya, ayo kita nanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil menengah misal. Uangnya nggak cukup juga. Nah, itu yang dari sisi dari pendampingan ya. Kalau izin-izin itu memang setahu saya sekarang juga enggak banyak kok untuk usaha-usaha kecil. Ya maksudnya gini, ada NIB memang sudah tahulah ya. Kemudian ada PIRT untuk yang usaha makanan ya. Kalau kemudian bisa dijual menurut standar, kayak kemarin saya di Nongko Jajar itu di koperasi peternak susu itu, peternak sapi perah itu, dia harus punya BPOM. Nah, selagi itu tidak punya, ya tidak bisa jual kemana-mana dia. Nah, maksud saya itu kan harus didampingi, harus ada ya harus ada tenaga khusus untuk membantu mereka supaya dia, lah kalau dia sudah bisa semakin maju kan pemerintah juga dapat pajak dari situ juga ya, gitu loh.
0: Betul. Kadang juga kalau kita bicara tentang perizinan-perizinan itu antara di atas dengan yang ada di lapangan itu berbeda, Pak. Kadang waktunya, oh sekarang cepat, cukup berapa ini? Kenyataannya.
1: Teknisnya iya, bisa langsung online.
0: Betul.
1: Tapi begitu diverifikasi, dicek ulang ternyata ada berapa yang tidak bisa memenuhi syarat.
0: Nah, kadang itu kan miss ya Pak, antara pelaku MKM dan juga administrasi yang harus dipenuhi. Iya.
1: Ini hanya tools kan, ya, ini hanya tools. Tapi begitu ngomong laporan keuanganmu mana? Ya nggak ada, ya nggak bisa. Betul. Itu yang maksud saya, pemerintah kalau mau concern, harus kerjasama dengan yang di kabupaten, yang pusat juga begitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, sehingga fokus di urusan yang mana. Kalau ngomongin, kalau sekarang ada program pendamping desa, ada pendampingnya untuk pembangunan desa, kemudian PKH, penerima bantuan supaya tidak jadi masalah.
0: Betul.
1: Nah, yang untuk pergerakan usaha mikro ini nggak ada.
0: Oh.
1: Itulah maksud saya.
0: Ya.
1: Kayaknya langsung ditangani oleh negara ini.
0: Tapi kan akhirnya sosialisasinya tidak sampai ke bawah gitu ya Pak.
1: Iya, iya memang harusnya sebetulnya disadarkan dulu orang biar nggak bingung ini mau apa biar bisa partisipasi rakyat itu. Cuma nggak mungkin negara bisa menjalankan sendiri tanpa partisipasi rakyat, nggak mungkin.
0: Karena budaya kita budaya gotong royong sih Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Itu ya terlalu besar negara ini untuk diurus.
0: Betul.
1: Hanya oleh pemerintah nggak bisa. Rakyat harus berpartisipasi. Nah di situ saya pikir penting untuk menurunkan pendamping-pendamping ini.
0: Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam keberlanjutan pemerintahan kita.
1: Program-program
0: pemerintah, tapi kan juga ada trust ya Pak.
1: Ya, maksud saya itu. Jadi mungkin karena tidak tahu penjelasannya, program-program sering gagal. Orang nggak yakin juga. Kadang ya di media ada beritanya, tapi di lapangan juga nggak ada barangnya kan.
0: Nah, benar Pak. Terakhir nih Pak Oni, apa target yang ingin diwujudkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama di Komisi B, supaya koperasi dan UMKM ini benar-benar bisa menjadi ujung tombak untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, seperti apa? Kalau harapannya dari Pak Oni harusnya seperti ini nih, kalau menurut Pak Oni seperti apa?
1: Ya, jadi ada potensi besar di Jawa Timur yang masih bisa ditingkatkan secara nilai ekonomisnya. Contoh kalau hasil pertanian, kalau di kemudian ada tebu, ada jagung, kemudian kalau hanya dikirim barangnya saja beda dong. Sama itu dikatakan jagung, diolah jadi pakan ternak, diolah jadi maizena, diolah jadi minyak jagung.
0: Ya, bukan dia barang mentah saja ya Pak?
1: Bukan barang mentah saja, dan di situ butuh proses produksi dan butuh tenaga kerja, dia sudah mengurangi kemiskinan. Nah maksud saya, dengan dompet pemerintah yang terbatas ini, kalau situasi ekonominya beratnya kayak gini, apakah perlu menambah program untuk pergerakan ekonomi? Karena dia pengungkit, dia ya kalau disantuni terus itu, itu betul, tapi
0: ya kalau dikasih ikannya terus, tapi kalau nggak dikasih kail ya Pak. Ya.
1: Jadi kalau disantuni terus, itu betul untuk nahan.
0: Disuapin terus.
1: Ini kan akan ada banyak penurunan kelas ini tadi. Nah dia itu harus ditopang dengan program bisnis misal, dengan apa. Jadi supaya ekonominya lebih bergerak di level bawah ini. Saya pikir itu.
0: Itu yang paling tidak ideal lah untuk kondisi sekarang ini gitu ya Pak.
1: Ya kayaknya akan bertambah orang. Penghasilannya yang rendah ini akan bertambah. Bertambah rendah maksud saya, bertambah orangnya maksud saya gitu.
0: Bertambah orang yang dapat penghasilan gitu ya.
1: Bertambah orang yang lemah lah istilahnya. Ini bahaya.
0: Kalau tidak ditanggulangi secepatnya gitu ya. Maka dihasil ini akan terus turun gitu ya.
1: Betul. Apalagi yang ini juga yang saya kemarin sampaikan ke

0: pengusaha sebetulnya. Jangan selalu banyak yang membayangkan jadi pekerja. Nah, sehingga para pengusaha di level manapun itu dari kita sendiri, tidak dari negara lain. Nah, maksud saya begitu. Kayak gini nih, begitu tidak ada investor luar masuk ke sini, nggak ada lapangan pekerjaan. Sampai kapan kita akan menggantungkan hidup kayak gini? Maka harus dibangun pengusaha-pengusaha muda baru ini. Ya, disitulah kemudian program-program pendampingannya dilakukan.
1: Dari UMKM ini supaya naik kelas, gitu ya.
0: Jadi kita menjadi pengusaha sendiri. Gitu.
1: Jadi negara yang berdaya gitu ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul. Jadi kita nggak tergantung sama orang lain. Saya pikir itu.
1: Ya. Terima kasih Pak Oni Setiawan SE, anggota Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur, sudah ngobrol sahabat bersama dengan kita di Toksu Suara Dewan terkait dengan tema pendampingan koperasi dan UMKM, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Dan untuk yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali ya perbincangan ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96 sahabat ya. Tapi masih akan ada proses editing terlebih dahulu. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah bergabung melalui WhatsApp Messenger-nya Merkuri. Ketemu lagi di perbincangan Toksu Suara Dewan edisi berikutnya, sahabat. Dan tentunya kita ingin angka kemiskinan di Jawa Timur terus turun dengan adanya koperasi. Ini semoga bisa membantu para UMKM untuk naik level, karena seperti yang dikatakan Pak Oni, ini harus bergerak cepat dengan dalam tanda kutip tidak hanya sosialisasi, tapi juga sinergi semua pihak ya Pak, mulai dari pusat hingga daerah, kabupaten, kota. Ini yang sangat penting, karena yang tahu masyarakatnya kabupaten, kota itu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah stay tune di perbincangan ini. Stay safe, stay healthy, be happy, dan saya Anda Lestari harus undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bersama Talkshow

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976 Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000 penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubis, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Memasuki usia ke-80, Polri, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Andi Wirasadi meminta Polri untuk terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apalagi sesuai konstitusi, Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. HUT ke-80 ini, kata Andi Wirasadi, harus menjadi momentum jajaran kepolisian untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, melayani masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Menurut Andi, kondisi Polri saat ini sudah on the track, terbukti beberapa kasus kriminal berhasil diungkap pihak kepolisian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin positif dari waktu ke waktu. Apalagi kerja-kerja jajaran kepolisian, lanjut Andi, juga menunjukkan profesionalisme dan benar-benar memberikan kepuasan pada masyarakat. Misal langkah proaktif jajaran pimpinan kepolisian seperti Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfil Sulistiawan yang begitu dekat dengan masyarakat dalam medsosnya. Polisi Purnomo di Lamongan dengan program menampung orang-orang berkebutuhan khusus, belum lagi keberhasilan mengungkap kasus kriminalitas di Jawa Timur di beberapa daerah, semakin membuktikan Polri dekat dan mengayomi masyarakat. Ditambah lagi, kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini, hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Dan ini ada kenaikan bila dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 76,2%. Di saat yang sama, citra kelembagaan Polri juga mengalami kenaikan 64,4% menjadi 71,5%. Sehingga dirinya berharap Polri bukan menjadi alat kekuasaan politik, tetapi sebagai alat negara yang profesional, mandiri, dan berpihak pada rakyat. Terakhir, Andi berharap ke depan Polri semakin memperkuat posisinya sebagai mitra masyarakat dalam menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan yang menjadi pondasi pembangunan menuju Indonesia emas.

0: informatif dan inspiratif.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Merkuri, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andri Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah Putri Duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan, rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Pemkot Surabaya resmi membuka akses Jalan Radial Route Lontar pada Senin sore 29 Juni 2026. Jalan yang berada di kawasan Surabaya Barat itu mulai difungsikan untuk uji coba lalu lintas guna mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di Jalan Raya Lontar. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan pada tahap awal Jalan Radial Route diberlakukan satu arah dari timur ke barat. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya masih menggunakan Jalan Raya Lontar. Pemkot juga akan melakukan sosialisasi rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Menurut Eri, keberadaan Jalan Radial Route akan memecah arus kendaraan, terutama bagi pengguna jalan dari kawasan Pakuwon menuju Citraland, sehingga kemacetan di kawasan Lontar dapat berkurang secara signifikan. Selain untuk mengurangi kemacetan, jalan baru tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas perdagangan di Surabaya Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Hidayat Syah, menjelaskan uji coba lalu lintas akan berlangsung selama sekitar 2 pekan sebelum dilakukan evaluasi dan peresmian secara penuh. News on the spot.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal kontinu dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976 Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000 penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubis, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya berencana kembali melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Namun ada syarat khusus bagi ASN perempuan yang akan menempati jabatan strategis. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan mereka memperoleh izin atau ridho dari suami terlebih dahulu. Menurut Eri, jabatan seperti camat, lurah maupun pimpinan perangkat daerah kerap menuntut tugas hingga malam hari untuk melayani masyarakat. Karena itu, dukungan keluarga dinilai penting agar tugas pemerintahan berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Eri menegaskan, pejabat perempuan yang tidak mendapatkan izin dari suami dapat mengundurkan diri dari posisi yang mengharuskan mereka bekerja di garda terdepan. Meski demikian, mereka tetap akan ditempatkan pada jabatan struktural yang lain di lingkungan Pemkot Surabaya. Akibat kebijakan itu, pelaksanaan mutasi pejabat yang semula dijadwalkan dalam waktu dekat kemungkinan mundur hingga akhir pekan atau awal pekan depan. Pemkot Surabaya masih menunggu laporan dari para pejabat perempuan terkait dengan persetujuan suami masing-masing sebelum proses mutasi dilakukan. News on the spot.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat, diantaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot.
1: Komisi B DPRD Jawa Timur tengah mendalami penyusunan peraturan daerah perda terkait tata niaga telur. Langkah strategis ini diambil sebagai respon cepat untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar yang memicu anjloknya harga telur di tingkat peternak akibat masalah kelebihan pasokan atau oversupply. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumeramba, mengatakan saat ini pihaknya sedang gencar menggali masukan dari berbagai sektor terkait, mulai dari Asosiasi Peternak hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Regulasi baru ini nantinya dirancang tidak hanya mengatur penjualan, melainkan menyentuh kontrol produksi secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Pihaknya juga melihat perlunya kontrol terhadap seluruh ekosistem produksi peternakan, mulai dari operasional pembibitan hingga pabrik pakan. Tujuannya agar kembali harga benar-benar bisa dipegang oleh pemerintah. Pihaknya juga akan menekankan pentingnya akurasi pengelolaan data, kebutuhan, dan pasar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur demi mengantisipasi penumpukan stok telur yang berujung pada jatuhnya harga jual peternak. Sementara itu, menghadapi situasi krusial ini di DPRD Jawa Timur, kata politisi PDI Perjuangan ini mengibaratkan penanganan peternak saat ini seperti upaya memadamkan kebakaran dengan cepat. Karena itu pihaknya mendorong realisasi solusi jangka pendek yang ditawarkan oleh Satgas Pangan melalui optimalisasi penyerapan produk di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG. Meski demikian, Wiwin mengaku program ini belum berjalan sepenuhnya di lapangan karena masih menanti turunnya surat instruksi resmi yang bersifat mengikat bagi SPBG. Di sisi lain, pihaknya kata Wiwin juga menyoroti akar masalah utama oversupply yang dipicu oleh longgarnya sistem perizinan peternakan melalui online single submission OSS pusat. Sistem perizinan berbasis elektronik tersebut dinilai memiliki celah krusial karena membuka ruang bagi siapapun untuk membuka usaha peternakan telur tanpa adanya batasan kuota produksi daerah. Sementara itu, merespon laporan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil LS Tentu Darda yang menyayangkan adanya sejumlah SPBG yang belum patuh pada anjuran penyerapan telur lokal, pihaknya menegaskan kewenangan penindakan berada penuh di bawah Badan Gizi Nasional BGN selaku otoritas pusat. Wiwin berharap Satgas Pangan Daerah bertindak lebih tegas dalam mengawal dan menyuarakan keluhan para peternak lokal Jawa Timur di tingkat nasional demi memutus kebuntuan harga komoditas telur yang kian mencekik peternak mandiri. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
11: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
11: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang terbaru dari Mercury FM, hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobakteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya

0: Hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Prancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Prancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.
2: I was the knight in shining armor in your movie.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
6: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Anjloknya harga telur di tingkat peternak membuat keresahan para peternak telur yang ada di Jawa Timur. Ratusan peternak telur dari berbagai daerah di Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Jawa Timur untuk menyuarakan nasib mereka yang semakin terjepit. Mereka mengeluhkan harga telur yang terus merosot jauh di bawah harga acuan pembelian, sementara harga pakan terus meningkat dan ekspansi peternak skala besar dinilai memperparah kondisi peternak rakyat. Mereka diterima Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslaha bersama beberapa anggota Komisi B, Kepala Dinas Peternakan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Jawa Timur. Dalam audiensi, peternak menyampaikan 5 tuntutan utama mulai dari penegakan HAP, harga acuan pembelian, transparansi harga pakan, pembatasan ekspansi perusahaan integrator, revisi regulasi hingga peningkatan penyerapan telur melalui program pemerintah. Koordinator Peternak Ayam Petelur Suwanto mengatakan sejak akhir Maret 2026, harga telur di tingkat peternak terus berada di bawah HAP. Di sisi lain, harga pakan terus mengalami kenaikan hampir setiap pekan sehingga margin keuntungan peternak semakin tergerus. Menurut Suwanto, kondisi tersebut diperparah dengan berkembangnya peternak ayam petelur berskala besar yang menyebabkan produksi telur meningkat tajam dan memicu kelebihan pasokan di pasar. Selain meminta Satgas Pangan menegakkan HAP sesuai aturan Badan Pangan Nasional, para peternak juga mendesak adanya transparansi harga pakan, pembatasan izin peternakan skala besar, hingga penghapusan pasal 24 huruf E Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2024 yang dinilai membeli ruang terlalu besar bagi perusahaan integrator. Mereka juga meminta pemerintah memperluas penyerapan telur peternak melalui berbagai program nasional agar kelebihan pasokan dapat dikurangi. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslaha mengaku kondisi harga telur saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2024, harga acuan telur berada di angka Rp26.500 per kilogram. Namun di lapangan harga justru telah jatuh hingga di bawah Rp23.000 per kilogram. Anik juga menyoroti belum optimalnya penyerapan telur lokal melalui program Makan Bergizi Gratis MBG. Padahal menurutnya program tersebut berpotensi menjadi solusi untuk meningkatkan konsumsi telur sekaligus membantu memperbaiki harga di tingkat peternak apabila dilaksanakan secara konsisten. News on the spot.

0: Thank you.
1: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Salon Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya berencana kembali melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Namun ada syarat khusus bagi ASN perempuan yang akan menempati jabatan strategis. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan mereka memperoleh izin atau ridho dari suami terlebih dahulu. Menurut Eri, jabatan seperti camat, lurah maupun pimpinan perangkat daerah kerap menuntut tugas hingga malam hari untuk melayani masyarakat. Karena itu, dukungan keluarga dinilai penting agar tugas pemerintahan berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Eri menegaskan, pejabat perempuan yang tidak mendapatkan izin dari suami dapat mengundurkan diri dari posisi yang mengharuskan mereka bekerja di garda terdepan. Meski demikian, mereka tetap akan ditempatkan pada jabatan struktural yang lain di lingkungan Pemkot Surabaya. Akibat kebijakan itu, pelaksanaan mutasi pejabat yang semula dijadwalkan dalam waktu dekat kemungkinan mundur hingga akhir pekan atau awal pekan depan. Pemkot Surabaya masih menunggu laporan dari para pejabat perempuan terkait dengan persetujuan suami masing-masing sebelum proses mutasi dilakukan. News on the spot.

0: stand in love, don't fall in love.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit, atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek, atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
7: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
6: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott, melalui tulisannya yang berjudul A Joint in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury. Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Tet Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: News on the Spot.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestanto Dardak memastikan aspirasi peternak telur akan segera ditindaklanjuti melalui langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini dilakukan menyusul adanya aksi para peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang mengeluhkan anjloknya harga telur yang menggelar di gedung DPRD Jawa Timur. Bahkan Emil Dardak tadi langsung menemui massa aksi yang menggelar aksinya di depan gedung DPRD Jawa Timur. Di depan para pendemo, Emil mengatakan dalam waktu dekat kurang dari satu minggu ke depan, Pemprov Jawa Timur bersama Satgas Pangan akan mengumpulkan para pedagang perantara atau middleman untuk mencari titik temu mengenai harga yang adil bagi peternak dan tetap realistis dengan kondisi pasar. Dirinya mengakui saat ini terdapat kesenjangan antara harga acuan pemerintah dengan harga telur di tingkat konsumen. Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, Siska Berpabu, harga telur di sejumlah daerah di Jawa Timur masih berada di kisaran 25 hingga 26 per kilogram. Selain itu, Pemprov Jawa Timur bersama Direktorat Cyber Polda Jawa Timur juga akan menindak akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi yang memicu psikologi pasar negatif dan menekan harga telur di tingkat peternak. Untuk jangka menengah, Emil menyebutkan akan membentuk kelompok kerja perlindungan peternak guna merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif termasuk terkait biaya produksi dan harga pakan. Berikutnya untuk solusi jangka panjang, kata Emil akan dibuatkan payung hukum berupa perda tentang perlindungan peternak Jawa Timur. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 Juli 1961 meninggalnya Ernest Hemingway, seorang novelis dan jurnalis Amerika. 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu membentuk Republik Sosialis Vietnam. Tanggal yang sama, 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht dan krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. 2 Juli 2000, penutupan kejuaraan sepak bola Eropa UEFA 2000 di Stadion Feyenoord Notre Dame Belanda. Perancis menjadi juara mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu. Ini menjadi gelar juara yang kedua kalinya bagi Perancis. Selanjutnya, 2 Juli 2004, Mochtar Lubi, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, meninggal dunia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: FM Merkuri Surabaya.
4: Informatif,
3: inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Banjiri ibu pertiwi, darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Saya Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Informatif dan inspiratif, Merkuri FM.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bersama saya Billy.
0: Dan juga saya Sabrina.
1: Dari
0: Rencana Inklusif Hub.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu

0: tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah, serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Rizal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik

0: Saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM, Merkuri, Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa. Di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari ID Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

Inspirasi Sehat 96. Sahabat mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Kristi Yoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di Mercury Morning Show. Selamat pagi sahabat Mercury. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dan seperti biasa 4 kali 60 menit saya akan membersamai pagi-pagi Anda, awal pagi Anda. Mudah-mudahan menjadi teman seiring sejalan untuk segala apapun aktivitas Anda di hari ini, ya. Dan karena hari ini hari Jumat, jangan lewatkan. Nanti saya akan kembali menghadirkan perbincangan interaktif bersama para narasumber untuk talk show Perspektif 96 pukul 8 sampai 9 pagi. Start dari 6 lewat 6 menit sekarang ini sampai jelang pukul 10, ikuti semua perjalanannya. Inilah Mercury Morning Show.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Komisi C DPRD Jawa Timur memberi signal hanya akan menambahkan modal PT Jamkrida Jawa Timur 100 miliar dari usulan anggaran penambahan yang diminta sebesar 300 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusidi saat menjadi salah satu pembicara diskusi publik sinergi BUMD Jawa Timur jelang penyertaan modal PT Jamkrida Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur. Menurut Adam, ini dilakukan sebagai langkah hati-hati Komisi C dalam merealisasikan usulan tambahan modal tersebut, di mana pihaknya berusaha untuk menghindari resiko beban anggaran fluktuatif di tengah pengetatan regulasi Kemendagri yang saat ini juga sedang mengganjal kucuran modal 500 miliar untuk PT BPR UMKM Jawa Timur. Adam Rusidi pun membeberkan secara lebih komprehensif mengenai alasan strategis di balik pembatasan anggaran tersebut. Menurutnya, kondisi finansial atau fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang fluktuatif sehingga menuntut skala prioritas yang ketat agar tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya. Anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Timur ini menjelaskan, jika Komisi C memaksakan diri langsung menyetujui usulan 300 miliar untuk Jamkrida, hal ini berpotensi besar menjadi beban berat bagi postur fiskal APBD. Terlebih jika hasil fasilitasi dari Kemendagri tiba-tiba keluar dan mewajibkan seluruh komitmen anggaran tersebut dicairkan dan diselesaikan seketika di sisa masa jabatan pemerintahan saat ini, maka struktur fiskal daerah dipastikan akan terguncang. Kata Adam, sikap super hati-hati Komisi C terhadap PT Jamkrida dalam pengucuran modal ini sengaja diambil guna menghindari persoalan regulasi di tingkat pusat, sebagaimana yang sedang menimpa PT UMKM BPR Jawa Timur. Adam juga menjelaskan secara teknis, tambahan modal 100 miliar kepada PT Jamkrida ini otomatis akan memperlonggar rasio penjaminan Jamkrida. Dengan rasio penjaminan yang lebih longgar, kapasitas Jamkrida untuk menampung dan menjamin kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM akan jauh lebih luas. Dengan tambahan 100 miliar tersebut, Jamkrida sudah bisa menyentuh wilayah Bank Nasional atau Bank Himbara yang ada di Jawa Timur. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung dididirikan dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS. 3 Juli 1971, pemilihan legislatif Indonesia yang kedua kali atau yang pertama di bawah Orde Baru dilakukan. Tanggal 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes menembak jatuh Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Peristiwa ini menewaskan seluruh 290 penumpang. Selanjutnya, 3 Juli 2011, dalam pemilihan umum Thailand, Partai Putai memenangkan mayoritas 265 kursi dengan pemimpinnya Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Wanita pertama dalam sejarah Thailand. 3 Juli 1987 lahirnya Sebastian Vettel, pembalap Formula 1 Jerman yang juga juara dunia 2010.
0: Moment on this day.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Hmm, oishii!
1: Okay.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kita sudah sampai di titik 6 lewat 42 menit ya. Pukul 6 lewat 42 menit dan sahabat Merkuri, sekali lagi jangan lewatkan, nanti saya akan kembali menghadirkan perbincangan interaktif bersama para narasumber untuk talk show kita Perspektif 96. Pukul 8 sampai 9 pagi. Seperti biasa menghadirkan Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi Guru Besar Ubaya, dan juga Dr. Wiono Poncohario. Ya, tapi itu masih nanti. Sekarang baru 6 lewat 42 menit. Kita buka catatan informasi terkait dengan penipuan investasi bodong yang berkedok pemasok program makan bergizi gratis. Nah, mulai nih. MBG ya, tapi bukan dari link MBG-nya, orang hanya memanfaatkan program MBG ini untuk investasi bodong, dan mungkin Anda juga sudah mengikuti perkembangan informasinya. Kasus ini melibatkan seorang pengusaha kuliner yang sempat sukses. Saya bilang sempat sukses karena memang cabangnya di mana-mana waktu itu. Asal Surabaya ini, yang sekarang ini justru harus menghadapi tudingan dari sejumlah investor yang mengaku mengalami kerugian sampai ratusan juta. Anda tentu masih mengingat nama kuliner Mafia Pentol. Ketika Anda ingat, oh iya ya, Anda pasti ingat juga nama pemiliknya, Hendra. Ya, melalui akun TikTok @mafiapentol, Hendra ini kerap membagikan perjalanan bisnisnya dari nol hingga berhasil mengembangkan jaringan usaha dengan ratusan cabang. Namun citra sebagai pengusaha inspiratif sekarang berhadapan dengan laporan sejumlah pihak yang mengaku menjadi korban investasi yang diduga tidak berjalan sesuai kesepakatan. Sebelum namanya dikaitkan dengan dugaan kasus investasi, Hendra lebih dikenal sebagai pengusaha atau pelaku usaha kuliner yang aktif membangun personal branding melalui sosmed. Lewat konten TikTok, ia sering membagikan kisah perjuangan, membangun bisnis Mafia Pentol, strategi pemasaran, hingga aktivitas operasional. Reputasi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah orang mempercayainya dan menanamkan investasi kepada Hendra. Salah seorang korbannya, saya kutip dari teman-teman Tribun ini, atau Ilah, mengaku pertama kali mengenal tawaran itu melalui seorang teman. Ya, investasinya adalah penyediaan produk siomay sebagai pemasok program MBG di beberapa SPPG di Sidoarjo dan Kediri. Modal awal yang disetor oleh Ato ini 200 juta, dijanjikan keuntungan 20% setiap bulan. Wow. 200 juta, 10% aja sudah 20 juta, 20% 40 juta. Siapa tidak tergiur ya? Ya. 5 bulan balik modal. Pada awalnya investasi terlihat berjalan lancar, selanjutnya pada Februari 2026 dia kembali ditawari investasi untuk pengadaan lobster yang disebut akan menjadi bahan baku pembuatan pentol. Lalu berinvestasi 100 juta untuk lobster dengan perjanjian keuntungan juga sama. Di awal janji tanggal 27 Maret dapat keuntungan, tapi meleset dengan alasan masih bergulir. Tapi sampai di situ Atok bilang, saya masih percaya. Ya. Atau mengaku pembayaran yang diterimanya tidak sesuai harapan. Awalnya mau ngasih 20%, ya, itu hanya dari hasil keuntungan bukan modal. Jadi modal awal dia ngasihnya 5 juta, 4 juta padahal saya naruh di sana 400 juta. Ya, menyebut pengembalian dana sekitar 40 juta pada 8 April. Jadi 400 sudah balik 40, 10%. Pada 29 April 2026, Atok kembali diminta menambah investasi 100 juta pembelian 1 ton lobster. Akhirnya dikasih 100 juta itu sehingga genap 400 juta. Namun setelah dana kembali distorkan, Atok mengaku komunikasi dengan Hendra mulai makin sulit. Duitnya sudah habis soalnya. Kalau di awal-awal kan masih bisa diputer-puter, ya Ponzi game lah ya, money mesin Ponzi. Atau mengaku kemudian mencari informasi lebih lanjut dan mengetahui bahwa dirinya bukan satu-satunya pihak yang merasa dirugikan. Ia menyebut ada 5 orang lain yang mengalami kejadian yang sama dengan nilai kerugian juga mencapai ratusan juta. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi gagal sampai akhirnya datang ke rumah aspirasinya Cak Ji. Dan kalau kata teman-teman Tribun, sampai berita ini rilis, ya tidak ada keterangan resmi dari Hendra Mafia Pentol terkait dengan apa yang ditudingkan oleh mereka yang mengaku sebagai korban. Oleh karena itu, seluruh pengakuan mengenai dugaan investasi itu masih merupakan klaim dari pelapor dan belum bisa disimpulkan sebagai fakta hukum. Sosok Hendra Mafia Pentol selama ini dikenal sebagai pengusaha yang berhasil membangun kuliner melalui strategi digital dan konten inspiratif. Tapi di akhir-akhir, ya kita lihat saja, ini kan masih sepihak ya dari orang-orang yang merasa sudah menanamkan modal dan kemudian yang bersangkutan menghilang begitu saja. Kita tunggu kelanjutannya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: That's it.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab, begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia